Santa doke na trisite koi jesa pave tesa koi hoi. Paya kritna me te koi nanak jane satya soi. Sab karte ke ho karne har sada sada tis ko nam sikar. Prabh ki ustat karho din rat tise te av sagra. Sab kashvarte tis ka kiya jesa kare tesa ko thiya.

malaikam del asimakulayam. Avradava jadunikayam chutakam alkayam halla paillam. Nahon nahi tah kya kham kya nahi kya hovam. Kita karna kaya kathnam parihapar pardovam. Avnavuja lokavjahi asa hagu hovam. Nanak anda hokenda sing rahe sasmu hahe sathe.